107.7 Kamu 7 FM Gemah Merdeka. Ngetrian fans di Gemah Merdeka. Satu single Papinka Hitungan Cinta sudah meluncur. Setelah ini ada lagunya Anggun C. Sasmi, Hanyalah Cinta. Karena ada yang request pagi hari ini. Ditunggu ya fans di Gemah Merdeka. Karena Tiara mau bacain informasi penting dulu pagi hari ini tentang Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans tiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun toko-toko obat terdekat Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97,7 FM.

97.1 YFM Gemah Merdeka, nggak tren lagunya Padi, jadi official soundtrack Upin Ipin. Sahabat selamanya sudah meluncur di pagi hari ini ya. Siapa di sini yang hari ini pada rapotan, hayo, atau mungkin udah rapotan atau besok rapotannya fans Gemah Merdeka. Semangat ya adik-adik semuanya. Yeay, akhirnya sudah selesai belajar semesternya, sudah dapat rapot, terus libur sebulan. Pasti seneng ya, happy ya. Happy sih, tapi kadang orang tuanya yang pusing ya, ini gimana ya. Ini setiap hari dari pagi sampai malam anak-anak ada di rumah, gimana ya caranya biar mereka gak bosen gitu kan. Ya pasti ada tantangan tersendiri lah buat anggota keluarga yang anak-anaknya yang masih kecil-kecil ada di rumah. At least mereka gak sekolah, at least libur sebulan gitu ya. Tapi it's okay, gak apa-apa. Yang penting tetap arahin anak-anak buat tetap kerja. Sorry biar supaya tetap belajar gitu ya fansnya ya. Jadi meskipun mereka libur, tetap setidaknya setiap hari itu ada pelajaran yang masuk ke otak mereka. Biar gak kosong-kosong banget, nanti otak mereka beku. Jadi nanti bulan depan belajar tuh AEO, ntar mereka kan kasihan ya kan. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, jangan lupa ajak terus untuk anak-anak kita untuk belajar. At least kepalanya mikir gitu fansia ya. Pokoknya kita pancing lah mereka untuk tetap otaknya kerja gitu ya. Oke, next Fanny Segiwa Merdeka. Seperti biasa, session yang kedua kita akan bahas tentang Bali. Kita akan bahas tradisi budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya soal Bali. Dan berhubung sekarang adalah Rainan Sugian Bali, jadi kita akan bahas Sugian Jawa sama Sugian Bali ya, Fanny Segiwa Merdeka. Supaya kita gak cuma sembahyang aja, tapi kita biar kita tuh bisa tahu maknanya apa sih, artinya apa sih gitu ya. Kita mulai dari Sugian Jawa dulu. Fansnya kemarin Sugian Jawa ya diperingati 6 hari sebelum Hari Raya Galungan, mengacu pada sistem penanggalan Bali di mana rayinan Sugian Jawa ini dirayakan setiap 210 hari alias 6 bulan sekali gitu ya, di Waraspati Wage Sungsang, hari Kamis gitu maksudnya ya. Nah kemudian Fans Gawang Merdeka, jika ditinjau dari penamaannya, Sugian Jawa itu ada kata Sugi dan juga Jawa. Jadi kalau Sugi itu artinya membersihkan dan Jawa itu artinya luar. Jadi Sugian Jawa itu dimaknai sebagai hari penyucian secara skala maupun niskala terhadap alam makro atau buana agung ya. Kemudian dari Lontar Sundari Gamo juga menyebutkan bahwa Sugian Jawa ini adalah pesucian Dewa Kalinggania Pamratista Batara Kabeh. Aduh Tera suka takut kalau baca bahasa gini, takutnya salah. Mohon maaf kalau salah bacanya ya fans dia ya. At least ini maksudnya kita langsung ke arti aja kali ya. Artinya Sugian Jawa ini adalah momen penyucian para dewa maupun betara gitu. Penyucian secara skala ditandai dengan kita melakukan pembersihan ya kan, kita bersih-bersih bangunan suci, halaman, di sanggah-sanggah dan lain sebagainya gitu ya apa nih Sugian Jawa Merdeka. Terus penyucian secara niskalanya dilakukan dengan persembahyangan. Kita pasti ngaturin banten kemarin ya kan, kita ngaturin banten pangresikan di tempat-tempat yang mau kita sembahyangin gitu kan, perlingga maupun pratimo dan lain sebagainya ya. Kemudian dijelaskan pula dalam sebuah buku yang namanya atau yang judulnya Hari Raya Galungan yang dicetak tahun 1992. Dalam buku itu dijelaskan bahwa proses saat Sugian Jawa itu dilaksanakan pamretistan ring buana kabeh melalui upacara mererebu di pemrajan atau di sanggah. Itulah sebabnya Sugian Jawa itu juga disebut dengan istilah parerebon yang menandai turunnya semua betara ke dunia. Gitu fans Gawa Merdeka ya. Nanti kita akan sambung lagi ya kan upacara mererebu ini. Nanti kita sambung, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97.7 Kamu 7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Ini adalah lagu dari Piwi Gaskin. Judulnya adalah Fluktuasi Glukosa. Hey, semoga fansnya suka. Oke, kita lanjut fans Gemah Merdeka. Jadi di saat upacara merebu ini dilengkapi dengan upacara yang namanya pengeresikan dengan sarana bunga yang harum untuk menstanakan para dewa dan juga pitara. Upacara mererebuan ini diupayakan menggunakan guling itik ya. Terus prosesi pererebuan atau pembersihan secara niskala

kalian ya, Fanistia ya. Tapi intinya begitu ya. Terus bagaimana dengan Sugihan Bali? Nanti kita akan bahas Fanistia Gawang Mereka, jadi jangan kemana-mana ya. Tiara punya informasi penting dulu untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Tabanan dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama tuku, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung. Fanistia bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Patokannya depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan ya. Kalau mau tanya-tanya dulu sebelum kesana, boleh banget kalian bisa telepon 0361 479 0195, atau bisa via WhatsAppnya juga 085 936 691 736 ya. Untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren ya, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jegut kentang, timpal ares, anda datang, dijamin beres.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Hehehe, tenang anak-anak. Semuanya kebagian.

0: siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang, kembang, kembang. Berdekat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren satu single miliknya Petra Sihombing, Cinta Takkan Kemana-mana.
1: Hadirkan ku bersama selamanya, cinta takkan kemana-mana.
0: Yeay, manis sekali lagunya, semoga fansnya suka ya. Oke, kemudian fans Gema Merdeka, Tiara punya informasi penting dulu nih. Ada berita kehilangan fans Gema Merdeka. Ada sebuah dompet yang jatuh, dompet yang hilang gitu ya. Dalamnya tuh isi surat-surat penting fans Gema Merdeka. Jatuhnya itu di sekitar daerah Panjer, Tukat Badung ya. Yang mana dalam dompetnya itu ada KTP atas nama Inengah Eka Purnawirawan fans Gema Merdeka ya. Dompetnya dia tuh warna hitam, tapi kayak ada bintik-bintik putihnya gitu loh fans Gema Merdeka, ada motifnya gitu warna putih gitu intinya. Dalamnya tuh ada KTP atas nama Inengah Eka Purnawirawan. Jadi untuk fans Gema Merdeka mungkin yang menemukan dompetnya Bapak Eka ya di daerah Panjer, Tukat Badung sana, mohon dengan kesadarannya untuk bisa kembaliin ke yang punya ya fans Gema Merdeka, karena kan surat-suratnya itu yang penting ya kan. Jadi mohon dikembalikan. Kalian bisa bawa ke sini ke Radio Gema Merdeka, atau kalian bisa minta nomor WhatsApp-nya Pak Eka ke langsung WhatsApp kami aja. Nanti kami akan share nomornya supaya fansnya bisa kembaliin langsung sama yang punya. Oke? Terima kasih banyak Fancy ya. Ingat ya, kalau kalian menemukan sesuatu apapun itu, apalagi itu barang-barang yang berharga begitu, ingat itu bukan milik Anda, jadi harus dikembalikan kepada yang punya gitu ya. Baiklah, kita lanjut Fancy Gema Merdeka. Tadi kita udah bahas sugihan Jawa, sekarang kita bahas sugihan Bali. Jadi sehari setelah sugihan Jawa, umat Hindu kembali merayakan rayanya sugihan Bali Fancy Gema Merdeka ya. Ini masih satu rangkaian Hari Raya Galungan, diperingati setiap 210 hari pada Suke Kliwon Wuku Sungsang. Jadi kalau sugihan Jawanya itu hari Kamis, sugihan Balinya itu di hari Jumatnya ya. Sugihan Bali ini merupakan hari penyucian terhadap alam mikrokosmos atau Buana Alit ya. Jadi kalau kita lihat dari situs PHDI yang resmi, sugihan Bali itu berasal dari kata sugi yang berarti membersihkan, dan Bali yang berarti kekuatan yang ada dalam diri kita. Prosesi pembersihan menjelang Hari Raya Galungan ini dilakukan secara skala dan juga niskala ya, baik lahir dan juga batin, di mana sugihan Bali ini juga jadi momen yang baik untuk melakukan penglukatan. Sarananya dapat menggunakan bunga nyuh gading. Kemudian kalau kita lihat dari lontar Sundari Gamo, sugihan Bali ini artinya penyucian badan jasmani dan rohani atau Buana Alit yang dilakukan dengan memohon tirta pembersihan atau penglukatan. Nah kalau dalam buku Hari Raya Galungan ya, buku yang sama tadi kita baca Fancy Gema Merdeka yang terbit atau yang dicetak tahun 1992 ya, dijelaskan tidak ada upacara khusus saat pelaksanaan sugihan Bali. Umat dapat memohon tirta penglukatan kepada Sang Sadaka atau Sang Sulinggih. Selebihnya perayaan sugihan Bali dilakukan dengan persembahyangan sebagaimana saat hari-hari Kliwon lainnya ya, karena sekarang juga Kajang Kliwon ya Fancy ya. Selain penglukatan, sugihan Bali juga jadi waktu yang baik untuk melakukan yoga semedi, tujuannya untuk mulat sarire atau introspeksi diri dan menahan diri dari segala macam godaan indria. Nah, kemudian fans Gema Merdeka, sama juga kayak tadi sugihan Jawa ya kan, prosesi sugihan Bali itu juga bisa berbeda sesuai dengan di skala patre masing-masing gitu. Jadi mungkin ada beberapa proses-proses yang berbeda antara desa satu dengan desa lainnya, dan itu oke-oke aja. It's fine gitu ya, karena kita di Bali itu menganut di skala patri yang beda-beda yang kan sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan masing-masing gitu. Yang penting adalah intinya, yang penting adalah artinya, yang penting adalah tujuannya sama, oke? Okay?

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, nggak terinvensi Gemah Merdeka, lagu Syahrini, pusing setengah mati, sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda pagi hari ini. Yeay, gak kerasa ya, Fancy Gawa Merdeka. Tadi sudah selesai Tiara bacain tentang Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali ya. Semoga kita gak cuma sembahyang aja, tapi semoga kita pun tahu arti atau maksud dari perayaan yang kita rayain hari ini, kemarin, dan seterusnya, sampai nanti penutup di Kuningan ya. Semangat pokoknya buat kita semuanya, Fans Gawa Merdeka, buat semotan Bali. Pasti lagi hektik ya, hektiknya mungkin pagi hari ini ada yang lagi prepare mau sembahyang, ya kan? Karena biasanya tuh pagi-pagi udah pada sembahyang orang Bali, kayak bangunnya jam berapa ya? Ya kan jam 5, jam 4 kayak udah bangun ya kan, udah persiapan, udah mentanding, bla bla bla bla bla bla. Terus udah langsung sembahyang biar nanti aman untuk berangkat kerjanya gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya mau sembahyang nanti sore pun sebenarnya sah-sah aja ya, Fancy. Mending kan niatnya gitu. Mungkin paginya terkendala waktu, mungkin cepet-cepet kerja atau ABCDE. Karena setiap orang pasti punya alasannya masing-masing, betul ya kan? Jadi jangan kalian judge tetangga-tetangga kalian gitu. Yang penting kita semua udah ngerayain, udah sembahyang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing gitu ya. Oke, Fancy Gawa Merdeka, selamat pagi, semangat bekerja buat kita semuanya. Selamat membanten buat teman-teman yang mau membanten pagi hari ini. Sekali lagi, Rahajeng Rahina Sugihan Bali ya, Fancy Gawa Merdeka. Dikit lagi, kita udah deket banget sama Hari Raya Galungan. Jadi selamat mentaki-taki juga buat Fancy Gawa Merdeka semuanya ya kan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aman, sentosa gitu. Semoga gak ada yang berantem-berantem. Karena kalau udah hari raya gini kadang butuh kalunya suka kemana-mana, suka ada di mana-mana gitu loh, Fancy Gawa Merdeka. Jadi kita harus mawas diri biar kita gak berantem selama proses kita menuju rainan-rainan berikutnya ya. Oke, terima kasih juga Fancy Gawa Merdeka bukan yang sudah bergabung di sosial media kami. Oh, ada yang mau ke sekolah ngambil rapot katanya hari ini, sempat monitor dulu sebentar sebelum berangkat, mantap. Terima kasih banyak sudah monitor, hati-hati di jalan ke sekolahnya nanti ya. Semoga aman, tenteram, bahagia. Semoga nilai-nilai anak-anaknya juga pada bagus-bagus ya, Fancy Gawa Merdeka ya. Oke, Tiara cuma bisa mendoakan yang terbaik. Terima kasih banyak Fancy Gawa Merdeka. Karena sudah durasi juga, jadi Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga semuanya happy dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Semoga semuanya happy juga dengan informasi-informasi yang Tiara baca ya. Jangan lupa besok udah pembukaan PKB, Fancy Gawa Merdeka. Jangan lupa ramaikan pembukaan PKB sampai nanti di penutupan tanggal 11 Juli ya. Oke, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan buat kalian yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak semuanya, oke? Dan jangan kemana-mana, karena abis ini ada program selanjutnya, Varia Pulau Dewata, dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Tiara pamit undur diri, jangan lupa sarapan ya, fans Tiara ya, utamakan sarapan dibanding harapan, oke? Bye!

Selamat pagi Mbak Miarce Irodani sarang Sami Pan sudah kemampar dekering di jejem kena semakin dimangkin Muali sekeng Magi Supratman Sada ulang cepat lantai Irodan Pasar Bali Hati Tiang Jaya Kumaro Sirodan Kilmali Ngiring Irodani ringgalaran acara Variab Dedewata Dalar Gantung Data Pering Frekuensi Hati Tiang Sirodan Sepitu Nanggu Pito FM Nah Irodani sarang Sami Sani Arsa Seneng Rini di acara Balik dengan arajang ya tangkirang punang-punang punapi Sapa niko taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa Ini para pamiarse pinako puruan ingatur Titiang pengantar cara yang terlali ngaturan pengasun kare pinako pemungka acara Om Swastiastu.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi sampun lewat ya, layang-layang aturan titiang. Selamat pagi, sane sampun sudah bergabung. Wenten Mbak Setiari ya, salam saudara Nini Geyang ya, yang lagi persiapan otonan mangkin iki ya. Ada Bu Jero Sokareng Pedungan, Ngerah Jojon saking Pejaten Tabanan, Ketut Marianir yang ngentake, ada Yan Abbas juga Rebla Batu, kesarengin Pak Mande Hendra, ada Juno Ngoring Mas Bedulu Panavigatre, Beli Kaplur juga nggih ring pariring, kesarengin Beli Putu Agus Metre lan pariring Sukojiwo nggih. Ajung Tole ring Tabanan Punapi Jong, tetap semangat nggih. Tetap bergabung nyarang di tiang Driki sampun siaga YS Balai.

sampun metilar nge sayang melang ngebah sayang serayang surung jambo kene leen kedek penyiar jani. Nak biasanya masuk ruang siar nak nyakit teng biasan jani nenek mare jan gitu. Aduh, betawa jaya komaro sedot dan nasi beguling nggak bagi komang sih semua bukomang. Ingi pi apa yang dijaya komaro bisa nyoren? Nah, padahal seman tidur gitu. Sagan pada si beguling dekane marajan gitu. Aduh, tahu apa penyiar Bali banyak libur niki meresian puak beguling bangsi semua. Ingi niki Kak Okoh penapi katro Kak Okoh, Kak Alden juga nge ada usah nggak ya po jani gitu berne. Mudi angkat cuma boyong lah gitu. Aduh, kau kau ya Kak Alden tiangnya sih semua. Ya niki kencang benek Kak dan niki. Kak dah taman ni, kak ojang ni kijak berjalan ni, ane niki. Aduh, jauh perkara keliling buat gaya ane guys semua, kak ojang. Ada Ali sementara di tiang sana sampun nyarengin dok pengas desing, ya penampi gadren dawari manca warna, sampun juga bergabung. Lantur rentan tweka ni reng pacung bersele ke sarengin pandai putus sige reng mas berdulu. Ada Wayan Sugiani reng Karangasem, Pak Ngurah reng Pipit Permai sarang Porong Boy juga nge. Niki Putu Kembar Ariani ya, sampun juga sampun masuk meniki matur semua kebantuan muali tembang sampun siapa di tiang menang.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngabel nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasanya Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasatnya harmoni gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasanya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih, dije beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller nasatnya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11

0: 0877
1: Nenek malu, kecatat di HP nomornya 0811 3888 0777.
2: Mari sehat alami dengan Nasatya.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Good.

Sampun matilar nggih sing med-med nggih, kayak bener ya kayak judul ini nggih. Ring ira dan endi tiang sane seneng arse ring tembang sane sampun side kado ring ira dan endi tiang sarang sami peninggi sane kari tetap gabungan sampun tamah semang hari kale menemani ira dan endi tiang kari pada sibuk-sibuknya nggih. Wendan bejero Martasari ring siulan ada juga Bu Gede ring kesiman Bu ya Bur Arini juga sapu navigatre komang minggu mbok lari hati ke sarang wayanaya nggih penavigatre ji mang punggul juga sarang Pak Cahya Agus ring tangeb mbok wayan lastri ada jero tunjung Uma Bian Blayu sarang yang Ena ring belang SBY penavigatre Pak Man mbok itu setia timpal kijo alih gitu model nih gitu Pak Man, yeah. Sana makanya turan ditiang minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat baik untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus nih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga. Ngedarahnya ini juga gampang. Wenter di cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genai itu dani. Wenter yang apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya. Ring apotek kita hubung di Jalan Cokroaminoto 309. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, apotek Ifarma Sapanjer di Jalan Tukat Pekerisan 60B, apotek Ifarma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di apotek kita Sidikarya, sana mengenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Temang manis sampun sidam tilar bayo nemu bahagia nggih 1001 odone kene. Ada Pak Ngora Endur yang telikup gianyar matur semajik mangku sareng ini mangku ditang peniki reng gianyar juga reng telikup rajeng sibung nggih mok mini reng luwes ada Pak Madendra sampun juga nyarengin matur semua kemanten lantur wenten malih sane Ketut Mariani reng Darmo Sabe. Mariani yang ngentake dan ge porong Bowie juga siapa lagi ye? Oh Niki Wenten beli swastika ring Bang Gianyar sarang Mbok Made Martini didang peniki penapi gatre Matsibu ada Mbok Made Marleni juga Pak Odeng ada Bude Masih ring Kacagan Bude ring Ketewel ada Priani Made Yan Swen juga Diki tetap semangat bergabung biasa male Dewi Carang Sari Toranti tiang.

0: Inggi TSM ya sampun cida turanti dari Indo Dani senemangkin kartur ale ayuning dewasa ya. Cari walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa tengah ben dan membangun rumah. Geni ruwane ya, baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengetapi rumah, belas pas dan bercocok tanam. Kalau biang rao baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre, tidak baik untuk membangun mengatapi rumah. Lantur kalau gotongan baik untuk memulai sesuatu usaha dan tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Kalau kutil manik baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang maupun pemisah nih alat perangkap ikan dan juga upokaro butoyadnya. Alur kalau sore tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Lantur salah wadi tidak baik untuk melakukan manusiadnya. Mau pandes, potong rambut dan lain-lain pitriadnya. Tiwa-tiwa tengah ben peniki nyekah ngasti. Ini ke turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Iyan beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Deh, Iyan beli, pasti net dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

nggih mecebur nggih sampun sida kadur ring redane sareng sami. Selamat pagi wenten dewa boncur ring kadewatan ubo dantur wenten pan kakang ring sanggolan tabanan lantur wenten Pak Ariana sareng Ibu Ariana sareng ring pejeng ngaji tiga lalang wenten taler putu jangga saking nongan Bu Pandai ring Sukawati Lydia Sukawati Mang Excel juga Budi Rahmawati ring Kutri benah Kutri nggih Kutri sampun semua deh ada juga Ketut Adi Dharma Pupuan Rajang Semeng sampun masa nekan nasana mangkir turun di informasi muali bagi semeton didang semeton dewa takom yang berada jauh dari toko kami nggih atau bagi semeton didang yang malas keluar karena panas dan macet di jalan. Nah kini produk yang dijual di Dewa Takom bisa dibeli dari rumah cukup dari marketplace favorit sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih cukup ketik di Dewatakom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir produk akan langsung dikirim instan ke rumah Indodane kurang lebih 2 jam ya. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Indodane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ya, akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya nih stok iPhone di Dewatakom juga lengkap nih dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewatakom, entah Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Panasonic dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan komandan. Nah, buat yang mau kredit cukup dengan KTP diproses cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Dedane nggih. Mau tanya silakan celak nomor WA-nya di 0218123931768. Mari pisan terus celak di 0218123931768. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook @dewatakom. Nah, bagi fans Jagung Merdeka silakan gunakan kode dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatakom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
3: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: cuman menjadi koleksi komandan ge, menjadi barang pajangan ge, mudah-mudahan iki pahlawan pengganti sampun cidekatur. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power 168.000 untuk 3 saset ge. Jadi untuk Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring kena ide dani.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6, serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

0: மறஜான்.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami

Ingi bahagia ingi kasmaran judul tembang sampun cide katur yang udah nanti tiang sarang sami Dian Marisa ingi penapi gatur yang punggul ada juga pandai kecil ingi ke sarangin de baem yakusa yang kubu karangasem yesuk semua pak de ada mawayan pionir yang kengatan ubud ngelantur juga wenten sementara tiang mama Arista Rasti bu Ayuna sampun juga tetap semangat bergabung nah niki ring dan nanti tiang manianya bola poli jangan lewatkan ye. Saksikan pertandingan seru dengan pukulan-pukulan keras dari masing-masing pemain ye. Tuh, tanggal 12 dan 13 Juni 2026 nah niki pertarungan hidup mati ye. Mempertaruhkan nama klubnya masing-masing niki pertandingan dimulai pukul 20 WITA sampai selesai ye. Ada 4 tim tangguh yang akan berlaga ye. Untuk nanti malam tanggal 12 Juni

2020 di season pertama, Batman Banjar Tauman Kekeran berhadapan dengan Putra Peguyangan Kajeden Pasar. Di season kedua, Mojopahit Aseman Kangin Tibu Beneng Pacang Menantang Por Sedang Desa Sedang Abian Semal. Gimali pisan di season pertama, Batman berhadap dengan Putra Peguyangan. Di season kedua, Mojopahit berhadap dengan Por Sedang. Ya, tiketnya nih untuk dewasa Rp50.000, untuk anak-anak Rp30.000, dan dapatkan door prize menarik dari sponsor nih. Dan menianya bola voli, jangan lewatkan, ring ber rame-rame ajak keluarga itu dane untuk menyaksikan pertandingan seru di peniki. Cara peniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda. Dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.

Singi itu Dani pan sejak mau merdeka sarang sami singa di hati sampun sida kature ngiro dan di dian sanekari nyarang di dian nah dua ninggala sampun nama daging roh riki mandan dumun di dian nyarang dan di dian gelaran dewe varial perdewata selamat beraktivitas tetap yang nanya mawaspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat siang Pam Sehingga Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senada bahagia sekali, saya kembali hadir menemani Anda bareng potlot-potret lagu Indonesia yang tepat untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah 12 Juni 2026. Saya menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Adera, bahagia bersamamu ya. Fans Gema Merdeka siang hari ini, seperti biasa, Yulia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Tapi kali ini ada informasi dulu yang bakal Yulia hadirkan untuk Anda. Jadi Fans Gema Merdeka, Yulia mau mengingatkan ya. Jadi Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

penyakit ya, ini berawal dari akibat terlalu banyak berpikir atau banyak pikiran. Nah, jadi kalau kita misalkan banyak pikiran, nah ini akan berdampak pada suatu penyakit tertentu. Fansigma Merdeka, penyakit akibat terlalu banyak pikiran ini dapat muncul saat stres dan beban

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Guma.
1: Guma.
2: Guma. Merdeka.
3: ...97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fansnya Gema Merdeka masih di ajangnya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetom. Balik lagi pada topik kita, fansnya Gema Merdeka ada beberapa penyakit ya, ini diakibatkan terlalu banyak pikiran. Nah, jadi yang pertama adalah gangguan kecemasan. Fansnya Gema Merdeka, gangguan kecemasan ini ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan yang sulit untuk dikendalikan, meski tidak ada ancaman nyata. Penderitanya sering merasa gelisah, mudah panik, otot terasa tegang, dan jantung berdebar. Jika berlangsung lama, kecemasan dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, serta aktivitas sehari-hari. Kondisi ini berkaitan erat dengan respon stres yang terus aktif pada sistem saraf. Yang kedua, gangguan suasana hati. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan zat kimia di otak yang mengatur emosi. Akibatnya, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati, mudah tersinggung, merasa sedih berkepanjangan, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Nah, dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat berkembang menjadi depresi yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, dampaknya tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga pada hubungan sosial dan produktivitas. Yang ketiga, fansnya Gema Merdeka, gangguan tidur. Nah, penyakit akibat terlalu banyak berpikiran yang selanjutnya adalah gangguan tidur. Seperti sulit memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur tidak terasa nyenyak. Nah, pikiran yang terus aktif membuat tubuh sulit memasuki fase relaksasi yang dibutuhkan untuk tidur berkualitas. Kurang tidur dalam jangka panjang ini dapat menurunkan daya tahan tubuh, memperburuk suasana hati, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, masalah tidur sering menjadi tanda awal stres yang perlu diperhatikan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema, gema, gema, merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka Ngetren Fanstia, Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Masih bersama tema yang tadi, ada beberapa penyakit ya, akibat terlalu banyak pikiran. Tadi sudah ada tiga, yang keempat, keluhan fisik akibat stres. Stres tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik. Nah, beberapa gejala yang sering muncul meliputi sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan seperti mah atau diare, serta rasa lelah tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi karena hormon stres mempengaruhi kerja organ tubuh. Nah, jika dibiarkan, keluhan fisik ini bisa muncul berulang dan mengganggu kualitas hidup Anda. Yang kelima, Fansia Gema Merdeka, masalah konsentrasi dan daya ingat. Nah, jadi beban pikiran yang berlebih ini dapat mengganggu kemampuan otak untuk fokus dan mengolah informasi. Nah, seseorang mungkin menjadi mudah lupa ya, sulit berkonsentrasi atau merasa pikirannya kosong saat beraktivitas. Kondisi ini sering berdampak pada performa kerja atau belajar. Dalam jangka panjang, gangguan konsentrasi bisa meningkatkan risiko kesalahan dan menurunkan kepercayaan diri. Yang keenam, penyakit psikomatik. Nah, penyakit psikomatik ini terjadi ketika masalah psikologis memicu keluhan fisik tanpa penyebab. Nah, Fansia Gema Merdeka, medis yang jelas. Gejala itu bisa berupa nyeri perut, nyeri dada, pusing atau sesak nafas meski hasil pemeriksaan tampak normal. Stres dan emosi yang terpendam berperan besar dalam kondisi ini. Penanganan biasanya memerlukan pendekatan menyeluruh pada kesehatan mental dan fisik. Dan yang ketujuh, Fansia, stres berat ini juga tidak terkelola ya. Ini dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan penurunan daya tahan tubuh. Akibat hormon stres secara terus-menerus, ini dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan metabolisme. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit jangka panjang. Inilah sebabnya mengelola stres sejak dini sangat penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Itu dia Fansia Gema Merdeka, ada beberapa penyakit ya, ada 7 penyakit yang bisa berdampak akibat terlalu banyak pikiran. Jadi jangan berpikiran yang terlalu mendalam, jangan berpikiran yang berlebihan.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemah, merdeka.
5: 97,7 FM, Gemah Merdeka Ngetren Fans, ya. Gemah Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia Ngetop. Nah, fans Gemah Merdeka, selamat istirahat siang untuk Anda yang siang hari ini sudah beristirahat siang ya. Selamat menikmati santap siang hari ini bersama rekan-rekan di kantor ataupun bersama keluarga.

0: Inggris apa Anci?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kembang,
7: kembang,
6: kembang,
7: merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema
4: Merdeka
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans. Ya, Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop ya. Selamat siang Fans ya, Gema Merdeka, dan selamat kembali beraktivitas untuk Anda semuanya yang sudah menikmati santap siang hari ini. Dan Fans ya, Gema Merdeka, semoga hari Jumat yang penuh dengan berkah ini membawa kemudahan deh, dan juga rezeki datang dari segala penjuru untuk Anda semuanya. Baiklah Fans ya, Gema Merdeka kali ini diputarkan dari Amanda Caisa, Ada Pacar atau Teman.

97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang ya. Sampai di sini dulu Ilya menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia ngetop di edisi hari Jumat yang penuh dengan berkah 12 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Trans. Selamat siang, sampai jumpa, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nonso, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara lagi ya. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Jumat di tanggal 12 Juni tahun 2026. Rahaja ngerahinnya sugian Bali fans ya. Dan seperti biasa, setiap jam 2 siang kita akan lanjut ke program Halo GM selama 1 jam, dari jam 2 sampai nanti di jam 3 ya. Dan berhubung sekarang itu adalah hari Jumat, otomatis Halo GM-nya ada playlistnya ya. Jadi sebelum Vanessa telpon, harap sudah check and recheck dulu playlist kami. Tadi Tiara udah posting di Facebook-nya Gema Merdeka Ngetrend sama di story WhatsApp-nya GM. Jadi silakan cek dulu penyanyinya siapa, judul lagunya apa ya. Kalau udah tahu mau pilih yang mana, baru langsung telpon ke nomor WhatsApp kami 081-558-0977. Jangan lupa nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial juga, oke? Lanjut, kalau begitu langsung Tiara akan angkat telepon pertama dulu. Untuk edisi hari ini ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat siang Kak Tiara, dengan Ketut Sari.
0: Halo, di mana Mbok Ketut Sari?
1: Lagi di Denpasar Kak Tiara.
0: Oke, gimana cuaca di sana? Mendung kah?
1: Mendung Kak Tiara.
0: Baiklah, mau request lagu apa nih Mbok Sari?
1: Lagunya Rosa.
0: Lagunya Rosa, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat suami tercinta aja dah Kak, mau yang mau ke Singaraja.
0: Oke.
1: Buat Kak Tiaranya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih Mbak Ketut Sari di Denpasar yang sudah ikut monitor juga siang hari ini ya. Lagunya Rosa sudah ready. Kita langsung dengerin sama-sama. Lupakan Cinta dari Rosa.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, fans Gema Merdeka. Kita lanjut. Lagu pertama tadi sudah meluncur, lagunya Rosa ya, dan masih ada 10 lagu lainnya. Jadi tenang aja ya. Kita angkat telepon kedua dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, geng.
4: Halo, geng. Selamat siang, Kak Tiara cantik.
3: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
4: Mbak Mini, Tabanan Luwes, Kak Tiara.
3: Halo, gimana cuaca Luwes, Mbak Mini?
4: Cuacanya hujan, Kak Tiara.
3: Oh, dari tadi hujannya?
4: Tadi dapat reda, paginya hujan.
3: Oke.
4: Sekarang lagi hujan.
3: Sekarang lagi hujan, baiklah. Mau request lagu apa nih, Mbak Mini?
4: Lagunya Bernadia ya.
3: Oke, salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye, terima kasih Mbak Mini di Luas Tabanan yang katanya lagi hujan. Saat ini Fancy Gawang Merdeka. Baiklah, kalau Denpasar masih mendung, ternyata teman kita di Tabanan sudah turun hujan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya Fancy Gawang Merdeka. Kayak tumben deh hujan, ya kan? Setelah beberapa hari ini kita panas biasanya, sekarang tumben cuacanya hujan, tapi gak apa-apa ya. Oke, kita langsung aja dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mbak Mimi dari miliknya Bernadia. Ini dia, Rabun Jauh.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain itu dia lagunya Bernadia Rabun Jauh. Sudah meluncur ya fansi Gema Merdeka. Sekarang kita lanjut angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara Jegeg Nyelolet.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Budu gak di Keboiwo.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Keboiwo hari ini?
1: Cuacanya di sini mau hujan gak? Di sana gimana?
0: Oh, di sini mendung, Bu tuh.
1: Iya.
0: Iya, mau request
1: Dewa apa? 19 ya, Ge.
0: Boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja deh, dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Buat Tiara spesial, mat bertugas sayang. Butuh pamit, dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih Bu tuh, daerah Keboiwo katanya sudah mau turun hujan. Fanny Segawa Merdeka siap. Terima kasih banyak ya untuk informasi cuacanya hari ini. Oke, jadi berasa jadi BMKG dadakan. Oke, kita lanjut. Kalau begitu Fanny Segawa Merdeka dengerin dulu lagu yang udah dipilih sama Bu tuh ya. Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansi Gema Merdeka, kita lanjut. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara punya informasi penting dulu ya dari Dewata.com yang kini semakin dekat. Bagi fansnya yang berada jauh dari toko Dewata.com, kalian tenang aja. Terus buat kalian yang mungkin juga mager, aduh mager banget loh, panas, macet gitu kan, tenang. Karena semua barang produk atau barang-barang yang akan dijual di Dewata.com bisa kalian beli di marketplace. Yay! Jadi sekarang tuh produk yang dijual sama Dewata.com tuh udah bisa kita beli dari rumah, cukup dari marketplace favorit kita. Bisa di Shopee, Tokopedia ataupun di TikTok Shop. Fansnya tinggal ketik aja Dewata.com, nanti bakal keluar toko online-nya dan kalian bisa langsung scroll di sana ya. Lanjut, tersedia pula promo COD dan juga gratis ongkir, yang mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah fans dia minimal dalam jangka waktu 2 jam ya. Dewata.com pun juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop dan juga aksesorisnya. Pilihan barang-barang handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layarnya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series ya. Merek laptopnya juga lengkap di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat kalian yang mau kredit, cukup bawa KTP aja, karena Dewata.com ini bekerja sama dengan banyak pilihan finance dan pelangganan Anda, dan gak perlu tunggu lama-lama karena prosesnya cepet ya. Jadi kalau misal fans Gema Merdeka pengen tanya-tanya dulu, boleh banget, kalian bisa tanya-tanya via WhatsAppnya Dewata.com. Nomornya silakan di save 0812 39317686. Sekali lagi di 0812 39317686. Dan kalian pun bisa follow Instagramnya Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Oke, terus jangan lupa juga fans Si Gema Merdeka, buat kalian yang pengen belanja online, jangan lupa pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan pas kalian check out di marketplace favorit kalian. Oke? Ingat, kalau fansnya mau beli handphone atau mau beli laptop, choose ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
1: Hai, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
2: Tiara Rahmawati, Singapadu.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
2: Cuaca Singapadu lagi mendung di sini Mbak Tiara.
1: Sama berarti. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Ran.
1: Lagunya siapa?
2: Ran.
1: Ran, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
1: Terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur, Kulakukan Semua Untukmu dari Run.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetrend kita lanjut Fantasy Gema Merdeka. Setelah lagu Run, kira-kira lagu yang siapa ya? Kita angkat teleponnya dulu. Kita sapa dulu sama-sama. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Mbak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahaya, sekarang tanggap ya.
0: Halo, bagaimana kah cuaca tanggap hari ini?
1: Cuacanya adalah Tiara secara hatinya Tiara siaran di sana.
0: Astungkare, mau request lagu apa?
1: Lagunya Mawar the Young ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM ya. Kepada Tiara bertugas. Terima kasih cantik.
0: Oke, terima kasih kembali. Salamnya sudah tersampaikan langsung karena beliau ada di sebelah Tiara. Terima kasih banyak Pak Cahaya sudah ikut bergabung. Udah didengar juga ya sama istrinya. Terima kasih banyak. Kita langsung aja dengerin lagunya Mawar de Jong, Lebih Dari Egoku.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren fans Gema Merdeka, jangan lupa nih buat semeton Wajah Motor, karena sekarang ini lagi ada promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya fans yang ngerayain hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Plus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja ya. Kalau KTP kalian luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau mau tukar tambah, tenang aja, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Keren banget kan? Fans Gawa Merdeka, jadi langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi Anda. Oke, Wajah Motor, Nema Rejan. Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Esther di Kebo Iwo.
0: Halo, bagaimana cuaca Kebo Iwo hari ini Mbak Esther?
1: Hari ini baru hujan.
0: Oh, sudah hujan ternyata.
1: Iya. Oke, baru bang. Hujan ini belum ya, ada 5 menit.
0: Oke, berarti masih baru banget. Oke, mau request lagu apa nih Mbak Esther?
1: Lagu Yofi sama Liodra ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Spesial buat Mbak Tiara yang cantik. Dan pendengar Gema Merdeka, selamat siang. Selamat menikmati hujan.
0: Oke, terima kasih
1: Mbak Tiara. Okay,
0: bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Esther di Kebawah sana yang sudah turun hujan ternyata. Baiklah, hati-hati buat yang lagi dalam perjalanan ya. Tetap jaga kesehatan buat kita semuanya. Okay? Sembari kita langsung dengerin lagu yang udah di-request. Lagunya Yofi Widianto yang kolaborasi sama Liodra, Tiara, dan juga Ziva Magnolia. Apa artinya aku?

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Apa artinya aku sudah meluncur? Kira-kira lagu berikutnya lagunya siapa ya? Tiara masih punya 5 lagu lagi. Oke, langsung aja deh kita angkat telepon dulu. Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
3: Teruskan nih kawasan Sukawati dapat kan Kak Tiara.
0: Halo, bagaimana Kak cuaca Sukawati hari ini?
3: Astungkara cuacanya mager Kak Tiara.
0: Mager kenapa tuh?
3: Mendung agak gerah.
0: Oke, baiklah kita ademin dulu. Mau request lagu apa?
3: Lagunya Kebue Junior bisa Kak Tiara?
0: Bisa dong, salamnya buat siapa nih?
3: Di spesialin buat Panseria Gema Merdeka yang masih monitor dan buat Kak Tiara yang bertugas nasi hangat tambah cabai.
0: Cakep.
3: Makasih banget Kak Tiara. Bye bye.
0: Terima kasih beli Royce Kani di Sukawati sana. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk edisi hari ini ya. Katanya mau lagu Cowboy Junior yang judulnya Terhebat. Kita langsung dengerin sama-sama ya. Ini dia singlenya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Hangat Trans sudah meluncur terhebat lagu dari Cowboy Junior. Sekarang kita lanjut Fancy Go Merdeka. Masih ada 14 menit lagi tersisa. Jadi yang tadi sempat telepon-telepon ya kan, langsung aja telepon lagi di 081-558-0977. Oke, kita sapa dulu penelpon berikutnya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat siang, Gedera.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bapak Pangestu di Blabatu, Ge.
0: Halo, Pak Pangestu dari Blabatu.
1: Ya, Ge, ya.
0: Bagaimana?
1: Salam cuaca? Ya, sama keluarga di rumah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: sama Putu Gede Pangestu Hari Mastun. Love Made Maestu Masih Hari.
0: Oke, okay, cukup.
1: Sama Adik Tunjung Hari.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Lagi, makasih, Ge, ya.
0: Lagunya? Lagunya?
1: Ya, gitar aja nih ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Masih ya.
0: Yuk, terima kasih kembali untuk kesempatan kita dari mana tadi? Blabatuh ya. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan. Lagunya bebas. Apa ya? Kayaknya nostalgia bersama cocok nih. Karena kan yang disalamin teman-temannya gitu ya, fans dia ya atau mungkin keluarganya. Jadi langsung aja deh kita nyanyi sama-sama Sherina Munaf yang duet sama Derby Romeo. Nostalgia bersama.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren itu dia, nostalgia bersama lagunya Shireen Munaf bersama dengan Darby Romero. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya, fans Gema Merdeka. Oke, kita lanjut, 9 menit terakhir dan Tiara pun masih punya 3 lagu terakhir. Ada lagunya Endang Sukamti yang Sampai Jumpa, terus ada juga single Sal Priadi yang lagi trending, ada titik-titik, asik, di ujung doa. Terus ada juga terakhir lagunya Yovie Nuno yang judulnya Bunga Jiwaku. Jadi 3 itu aja yang tersisa ya, fans dia ya. Dan Tiara masih punya satu informasi penting juga. Jadi Tiara mau baca dulu boleh ya. Untuk fans Gawang Merdeka ada kabar gembira, khususnya untuk para orang tua yang masih bingung untuk pilih tempat pendidikan untuk putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Sekarang fansnya gak usah bingung ya, karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata ini merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, serta ada bisnis digital ya. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikulernya, kemudian ada beberapa kegiatan unggulan juga, plus sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Oke, nah kalau untuk sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata ini juga udah pasti dapat program kejuruan ya. Di sana ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, kemudian ada manajemen perkantoran rumah sakit, serta ada pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan beragam fasilitas yang disediakan, gedungnya lantai 4, kemudian setiap kelasnya pun sudah ada smart TV, parkirannya luas fans dia, kemudian semua laboratoriumnya pun berstandar industri, free wifi, ada asrama juga, dan yang paling penting bebas uang gedung. Serta ada juga program beasiswa sekolahnya. Di situ ada beragam beasiswa fans Gawa Merdeka. Ada beasiswa yatim atau yatim piatu, ada juga beasiswa ojek online, ada beasiswa kurang mampu, ada beasiswa anak peguyangan, sampai ada beasiswa anak kembar fans Gawa Merdeka. Wah, keren kan? Jadi untuk kalian yang mungkin penasaran, pengen tahu informasi lebih lengkapnya, kalian bisa langsung meluncur ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Kalau tanya-tanya bisa lewat WhatsApp-nya juga di 0813-3735-0080. Sekali lagi 0813-3735-0080. Jangan lupa untuk kalian yang pengen daftar langsung, mungkin para orang tua yang gak mau pilih-pilih banget, saya gak mau buang-buang waktu gitu ya, karena sudah menentukan pilihan untuk anaknya sekolah di sini, langsung aja daftar langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Terus misalnya nih gak sempet mau ke sekolahnya tapi pengen daftar online, bisa gak? Bisa. Pendaftaran onlinenya bisa lewat website sekolah masing-masing di www.smkbalidewata.sch.id dan ada di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Oke, itu dia informasi terakhir kita, fans Gawang Merdeka. Terima kasih loh untuk fans Gawang Merdeka yang sudah bergabung, yang sudah bertelpon juga di siang hari ini. Mohon maaf Tiara gak bisa angkat telepon lagi karena sudah durasi fans Gawang Merdeka. Besok bisa dicoba lagi, besok bisa telepon lagi karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, terima kasih banyak waktunya fans Gawang Merdeka. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, tapi tetap di frekuensi yang sama, 97 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren Tiara pamit undur diri. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore Fansti ya. Ketemu lagi di Formula Dangdut bersama Sani sampai di jam 5 sore nanti. Kita buka satu single berikut ini sebagai single pembuka. Dan untuk Anda yang ingin request lagu, boleh langsung gabungan lewat WhatsApp ataupun lewat Facebook. Remixing.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @nonminofficial. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Adakah yang sedang menyamar menjadi CEO? Gak mungkin dong penyamarannya dibuka, ya kan? Selamat sore, Fanstia. Selamat bergabung, ada Abah Waisel dari seputaran Gianyar. Ada Bulastri, halo, dari seputaran Belayu. Bu Gede Kesiman, terima kasih. Mbok Mini dari Luwes. Udah hadir juga Dek Mas Panjul, halo. Bu Jurusoko dari Pedungan. Dan Pak Ngurah Endu dari seputaran Tulikup. Ih, lagunya ini belum ketemu ya. Jadi ngikut dulu ya Pak Ngurah Endu ya. Fanstia, jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Seger Waras. Bisa mengobati radang atau batuk dingin, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari. Untuk anak juga bisa yang sering masuk angin, perut kembung, kejang, kaget-kagetan, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Bisa dibeli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Mampir langsung ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cukro Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakerisan nomor 60 B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Gema Merdeka, sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dijadikan kompos dari rumah masing-masing. Belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: di Formula Dangdut. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Bah.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fans Tia sudah segera ya, kita masuk ke sesi kedua. Nanti untuk yang belum bergabung di sesi pertama, jangan khawatir, bisa bergabung di sesi kedua. Untuk Anda warga Benua, Kuta Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya, butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satwa dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Jimbaran, South Kuta Badung Regency, WhatsApp ataupun telepon di 0815-4734-5121. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang, petimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om swastiastu pak tu, ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om swastiastu bu man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to pak tu, di bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke bank BPD Bali bu man.
0: Nggih pak tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Fun setia, joget terus di Formula Dan. This is one DJ.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren Fansia. Dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Sip dan juga share info penting ini.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ya, terbang bersamaku. Belum bisa nih ngajakin fansnya terbang bersama Sani gitu ya, karena sayapnya Sani tuh gak muat kalau dua orang. Bawa Sani aja dia berat, apalagi bawa tambahin satu manusia bumi gitu ya. Gak bisa ya fansnya ya, mohon maaf sekali. Jadi lagu ini Sani persembahkan hanya untuk didengarkan saja. Halo Gachi Guang, terima kasih. Nanti katanya sudah persiapan ya untuk acara galungan juga ya. Rencana warna apa nanti waktu galungan ini, warna sanggulnya gitu ya. Biasanya Bu Ai Guang ini punya aja tren sendiri gitu ya. Bu Juru Mertasari, selamat sore Bu Juru yang lagi sibuk-sibuk di rumah. Bu Siti Maruti, terima kasih. Bapak Ari Dinamika dari Klungkung. Niketut Nariasi dari Noja, terima kasih. Bapak Madi Hendra dan juga Bapak Ngurah Bagus Bego dari seputaran Batu Bulan. Fansetia Vitalik sudah hadir dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97.7 JFM Gema Merdekanya Tren. Masih di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti ada Sani. Selamat bergabung untuk fans setia dimanapun Anda berada ya. Selamat sore yang lagi perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Dan tentunya buat Anda yang sedang bergabung bersama kami, terima kasih banyak sudah bersama Formula Dangdut. Sampai nanti-nanti ya di jam 5.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu single buat fans Tia yang ngerasa lagi kangen seseorang gitu ya. Entah seseorangnya lagi bersama Anda atau ternyata sudah ada di tempat yang berbeda pastinya fans Tia. Dimanapun berada, yang jelas waktu bersamanya itu masih teringat gitu ya fans Tia. Selamat bergabung Patut Dilaat Maja, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Di Rumiarto, selamat sore. Jero Tunjung dari Umobian, terima kasih banyak. Ikut dulu lagunya ya, Jero Tunjung ya. Mudah-mudahan Sony bisa putarkan, kalau tidak jangan bersedih. Kemudian selamat bergabung juga via Facebook, ada Dewa Boncu, ada Mbok Miniase, halo Royce Kane, terima kasih. Igusti Ayu Parwati juga terima kasih. Oke Mulyarta, Eka dari Ekawati dari Pejeng, terima kasih. Madi Rurut juga dari Angantake, Cok Gus Permana udah monitor. Sehat selalu semuanya fans ya. Yang jelas setelah ini sudah ada rekan saya Nia yang siap menemani sore hari Anda sampai di jam 7 nanti. Tetap bersama kami di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Rajang sore di Dan Evan Setia Gema Merdeka ring di Jeje Megenah ring sejebak jagat Bali rasa ngayu bagi pisan di tiang putunia persidara tangkil mewaling ring dedane melalui citarang bara untuk temang-temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra rani nemangkin ring rahina sukro kliwon ring buku sungsang ketekat sana kaping roras ngir ring bulan Juni war sekali tali enam likur. Ingin sekali biasa, titi yang macam ngiring dadane kantos pupot galah nampekin jam pitu wengi male bos-bos. Pinaka perwaning atur, lugrayan titi yang atur yang pengastung karo mengenjali umat, Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Iya, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka. Ada macam-macam maan sampai malah niki sana jagi melelungan kita nggak jagi bepergian. Sampun nang lali niki makte sane mawaste jas hujan katanya Rianto kan api ring wewidangan WR Supratman niki sampun tedun niki sang yang sabah katanya sampun medal sampun sabah riki ring widangan jalan WR Supratman demagija dedane sane wenten ring margi niki state kena rahayu nggih alon-alon kemantan sampun ngebot-ngebot Rianto kan niki belek ring margi nggih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Iya, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, pastinya Gema Merdeka, sambut presiden datang nanti tiang si kita bang, ya layang-layang, sane kantun melayang-layang, Niki, riantukan kantun Sabah, mau tuh, mau netin tiang ngepesung, ya menang manten dumun, ya reng jerung, ya sabon nang kija-kija, ngadenang pun melayang-layangan, ke reng-reng kasur, biar menggelebuk mereka, biar menggelebuk mereka, kantun, ya, pasti Gema Merdeka, atas si informasi sane pacang atau nanti tiang. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Niki untuk pengharga mantah Rp56.000 ke mantan. Sampon support untuk menjadi lelaki full power. Talar sampon mantan ekstra full power Niki untuk pengharga Niki mantah Rp168.000 ke mantan. Niki sampon ngemolehang 3 saset nge. Dadosnya Niki Vitalik sendiri Niki dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke mantan. Nah pastinya gue memerdeka sana mekayunan jagi ngerarah Vitalik Talik durusan kemantan mengunjungi apotik talar toko-toko obat sana nampak ringgenai dadane song-song.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingin 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka. Punika diwawa sama presida tanah titian siki tembang panas dingin ketan nge saking bagus parijata dumagi sampo teribur kemantan. Raja sore dumun iki sangra titian mewali sana sampon presida ngeranjing ring whatsappnya nih Gema Merdeka ring 081558977. Sampon wenten iki Pak Ian Sene ring widangan Banjar Mas Bedulu niki ingin sampon nyerangin suksa mopeng banget. Talar sampon wenten Bu Wayan Sugiani ring widangan Karangasem Manggis niki sampun nyarengin taler matur suksema. Wenten Bujuro Soka ring widangan Pendungan niki sane sampun absen numun pertama niki mok tu. Ada suksema niki Bujuro Soka nggih. Wenten taler Bujuro Melati ring widangan Batu Bulan niki ring warung Batan Kepuh niki sampun nyarengin titiang suksema peng banget taler nggih.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Hingga 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka Penikah dewasa mempersidatan hati Nasi kita bang Saking beli budi arsangnya Demangki sampun teribur ke mantan Sana makin sanggra Tita yang muali Sana sampun presiden ngeranjing Malih Niki Wenten Putu Wirar Widangan Bukit Jimbaran nah. Wenten Taler mau pandai Ebi Niki Reng Widangan Singapadu sampun nyarangin suksema Taler sampun Wenten Pak Tutirte Reng Widangan tampak siring Gianyar Niki nge sampun nyarangin suksema ping banget
1: Halaman kosong
0: Wenten Buayan Lastri Taler Reng Widangan Belayu sampun nyarangin suksema Taler Wenten Jero Tunjung Reng Widangan Umobian Belayu Tabanan Niki nge sampun nyarangin suksema ping banget Wenten Pak Tut Dilat Maja Niki Reng Widangan Kampial Nusa 2 Kenten nge sampun nyarangin suksema Wenten Ketut Nariasih Taler Bu Nariasih Reng Widangan Noja sampun nyarangin suksema

0: Iya,
1: Ini pan setia gue merdeka mencebur sampun persida teranti tiang sore ini makin nggih rahajang sore diumo niki mewali sanggra titiang wentan mau rair midangan batu kandik niki kesarangin di aka sane wau bangun tidur kenten nggih mina bulian bes luwungan nih piana niki di aka nggih mina boleh juara satu dadasnya jek leplep sirapnya kanti sanja aduh bagi jas atau kena rayu nggih mau rai nggih. Talar sampun wenten mau main bajre niki sampun nyarengin titiang biang sayu nak kari dija niki nge melancaran minap niki niki nak biang pudu niki ada wenten talar buayan segiani rundang karang asem niki sampun nyarengin titiang suksema Cak Gus Permana, Remidangan Sukawatai, Niki sana kantun ngopai sore ini pun Niki nih, dong mungkin tata kena rahi taler. Pasti aku mau berdaya mantan sikit informasi malis dan pacaran terhati tiang. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan dadanya mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Ingat dadane fans setia Gema Merdeka nenten kerasan ki galah sampun tepat reng jam 6 sore sane mangkit pacaring titi yang dadane mesandakan dumun sinambi nguncarang puja trisandi ya malah jebas sian yang sampun wesan nguncarang puja trisandi ya titi yang butunya pacang mewali ngiring dadane ring temu sawitre paletan sane kaping kali tetap saat yang tinggalan iriki 97.7 FM Gema Merdeka ngetren
1: Gema Merdeka.

Inge 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrayan Fans Tia, Gema Merdeka Mewali Inge Sarangin Titi Yang Putunia Ring Temu Sawitra Palatan Saneka Pengkali Mepalianan Api. Nah, ini teman-teman niki mepalianan api sirem melahang kebusnya nge. Rajang sore dulu niki sangra Titi Yang Mewali Sane Sampun Presiden Nyarengin Ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka Sampun Wentan Bujuru Mertasari Ring Widang Siula niki Sane Sampun Telah kone gaya negak niki Singkuling-kuling ya Mwatunia. Sabar, tunya kari materi sanio domon wau, mang nekus yuk kentan. Rajang sore tawon niki wenten nang angga ring widangan seputaran Banjar Saren Kaler Desa Nongan. Nah, nyampe nyarengin suksama pim banget ya. Wenten taler mok komang Minggu ring widangan katerangan sampe nyarengin titiang matur suksema niki mok komang Jumat wenten nggih. Sehat selalu nggih mok komang Minggu nggih. Wenten taler niki sampun nyarengin titiang beli putu sutar ring widangan penebel ganten nggih sampun presiden nyangra taler niki Rahajang sore kemantan ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Gema Merdeka, Merdeka Dewasa, Merdeka Bersida, Terang Titian, Sikit Tembang, Damkar, Cara Damkar, nggih, sanes tata siaga, niki tentain, ngorang entar, pasti langsung niki cuat, plung, gitu nggih. Seka di pernikahan yang beli jaya kemarin, di cek ya niki, beli angkut ya niki. Pastinya Gema Merdeka, untuk sikit informasi dumun, sanes pacangan Terang Titian, Semeton, Wajah Motor, Prawo Galungan, dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki niki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Benten taler Yamaha NMAX dan Aerox yang siap kirim DP-nya ringan. Taler niki nge Yamaha Vazio, angsuran bantah 800 ribuan kemantan. Yang mempunyai KTP luar Bali, pendatang utawi rantauan yang mau tukar tambah, semua niki bisa dibantu nge, fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, nih marajaan, Wajah Motor, Yamaha, Bali.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka LDR. Alelah dilanda rindu sire jani kenge hadoh kanti leh kanti dilanda rindu selalu rindu jani rindu mani rindu ben puan rindu jeung pegat-pegat rindu ne. Rajang sore dumun niki sang ratitiang. Rajang nyalo sandi kale sampun niki nge wentan Pak Kedet Tegak greng widangan Gandapura niki sampun nyareng titiang nak pisageun e modu calling pang delu weh aduh. Kajang kliwon mangkin Pak ampun aku pang delu calling nge pang jepok ge Kang ya. Rajang wengi taler niki sana sampun nyarain titiang wentan gak saji bawa niki nge reng widangan dijam mangkin niki ragana niki batu bulan genten nge sampun nyarangin suk semua ping banget rahajang rahinan napi wasana niki sugian Bali sarang-sarang niki nge dibi sampun sugian Jawa mangkin sugian Bali boyo jam mara sugian Jawa nak lekat di Jawa ten genten nge. Nikah hanya perbedaannya Buana Agung lan Buana Alit ke mantan nika nge yening ring sugian Jawa nika untuk mendoakan alam semesta yening sugian Bali niki kembali ke dalam diri kita ring Buana Alit kenten yen nenten iwang sekadipun nika. Rajang wengi taler niki sane sampun nyarangin suk semua mentan Gusti Ayu Awisari sane sampun nyarangin titiang nggih heeh Bu Sayu Awisari widangan bongan kawuh Tabanan niki pun api gatra niki Tabanan nggih sampun suwe tiyang ten pulang kampung niki emeh kenten kone. Wenten taler niki sampun nyarang titiang di doping SDC ring widangan kebagan kayu bihi. Sampun nyarang suk semua ping banget. Taler wenten Bu Yuda niki sampun nyarang titiang nggih Putu Febri saking Darmo Sabe sampun nyarangin matur suk semua ping banget. Pansek Gema Merdeka wenten sik informasi malih sanep pacang terang titiang minyak gosok cap tunggal niki presiden menjaga dedane niki saking gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik untuk menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah utawi berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal talar becek untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur utawi gelisah, durus angin minyak gosok cap tunggal kemangten. Becek talar niki angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik pegelinu, sakit seperti tusuk-tusuk, sampunang semenang saya malih niki durus numbas minyak gosok cap tunggal nggih untuk keluarga talar becek niki nggih. Durus ana mekayunan ngrerah minyak gosok cap tunggal rerah ke mantan niki ring seluruh cabang apoteku talar toko-toko obat sane nampar genah dedene suang-suang. Sampun wentan ring Jalan Gunung Agung nomor 178B ring apoteku Gunung Agung. Sampun wentan talar ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C ring apotiku Sesetan taler wentan ring apotiku Teku Umar ring Jalan Teku Umar Barat nomor 55 wentan taler niki ring apotiku Kuta ring Jalan Pantai Kuta nomor 46 sampun wentan taler ring apotiku 9 Renon ring Jalan Tukat Balian nomor 50 ring Jalan KW nomor 74 durusang meluncur ke apotiku Pulau KW taler sampun wentan ring Jalan Ahmadiyani Utara nomor 428 ring apotiku Ahmadiyani sedementara Widang Gianyar durusang Kemantan ke Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar ring apotiku Batu Bulan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inge 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiang Merdeka Menang Badeng Kenten nge sambul persida terang titiang Mungkinnya mangkin ya dia stone tiang badeng Sake wale tiang na andeng Asik Sirang leh mandu Ada raja menghidupu nih kisang ratit yang mewali Sana sambo nyarangin ring whatsappnya di Gema Merdeka Wenten Pak Gung Ketut Wirawan iki ring widangan pendungan sampun nyarangin titiang nggih sok sama Pak Gung. Pak Gung minap kone badeng ganteng. Kenten kocap nggih. Kata siapa? Kata istrinda tercinta. Yen nelen durung pasti kenten Pak Gung ampura iki Pak Gung. Wenten taler Pak Wayan ayo kenten nggih. Ring widangan pedungan taler niki sampun nyarangin weh minabang niki mepi sago niki sarang Pak Yan ayo niki nggih. Pak Gung Ketut Wirawan sarang Pak Yan ayo. Taler sampun wenten Gusti Made ring widangan sepidi niki sampun nyarangin suksemu peng banget. Wenten taler niki Pak Yan Swade ring widangan banyar kembengan kenten nggih sampun nyarangin titiang suksemu peng banget. Abah Waisel ring widangan samplangan sampun nyarangin ini Gusti Taler Rajang Serike Mantan Sampun Wentan Taler Niki Siran Niki Nge Bridek Mas Panjul Niki Reng Widangan Belah Batuh Niki Sampun Nyarain Titiang Matur Suk Semua Peng Banget Nge Bliras Kane Reng Widangan Sukawati Niki Sane Sampun Kesarangin Mr. Bean Niki Melalai Kocap Niki Nge Dumogi Kena Rahayu Kemantan Sing Dadi Dari Pahlawan Pengganti Blay

Lajeng wengi dumun niki nggih sang ratit yang mewali wenten yande rewidan kliki niki sampun nyaring titi yang sesemua peng banget talar wenten rumiarta rewidan pegok sesetan niki sampun nyarangi nggih sesemua peng banget gus aji maco niki sampun nyaring titi yang talar rewidangan semua baung gianyar sesemua peng banget niki wenten meme oman talar rewidangan setia budi niki sampun nyaring titi yang nggih. Itu dan fans tiak memerdekan entan kerasan ki galas sampun tamis-tamis telas kang yang dumun rawi riki dumun ngeh titi yang putunia nyarang indi dane ring gelaran acara temu sawitra dan namangkin sake wantan tetap satu yang mentenggelan riki ring 97,7 FM gema merdeka ngeteran riantukan melaju bos pacang kelantorang antuk program anjang sana udara kesarangin mbak Wina titi yang putunia ngelusan pemamit puputang titi antuk prama santi om santi santi santi om.

Malam Pansia Gawang Merdeka, kembali dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Kita semua di Anjang Sana Udara dengan saya Wina Kristina yang akan temani selama 2 kali 60 menit tentunya dengan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook Gema Merdeka ataupun WhatsApp 081558977.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kita tinggalkan saja satu lagu Gurun Hujan milik dari Juicy Lucy, Van Setia Gema Merdeka. Dan untuk lagu berikutnya ada sesi potret sudah saya siapkan. Dari Vitalik kembali mengingatkan Anda kaum pria sudah hadir ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Fansetia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

87.8 Gema Merdeka, itu dia satu dari Idgitab, Masih Ada Cahaya. Terima kasih dulu, saya akan menjumpai Anda yang sudah ke WhatsApp Gema Merdeka. Ada Mbak Lastri pastinya di Belayu Tabanan sudah meramaikan ya. Kemudian Wayanaya juga di Pedungan hadir, hati-hati di jalannya Judika. Pak Yansu di Kelungkung juga, malam Mbak Wina, saya Pak Yansu Kelungkung hadir, mau request lagu Raisa, yang mana aja boleh. Baik, kita dengar dulu satu lagu dari Batas Senja.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah waras.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Iman Tasama merupakan satu lagu dari Alvin Jo Van Stiagema Merdeka. Informasi berikutnya untuk Anda. Kali ini datangnya dari Bali Star, tepatnya Gunung Agung ya. Baiklah Van Stiagema Merdeka untuk masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendradata, Padang Sambian dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, jadi jangan ragu hubungi Bali Star Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124, sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya 0361 90 75 270 atau di WhatsApp 0888 36 31 888. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukut kentang, mentimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah Fanstia, Gawa Merdeka, belajar dari rumput yang bergoyang. Itu dia lagunya. Dan kembali Wina mau lanjut untuk menjumpai Anda yang sudah ikutan di WhatsApp ya. Ibu Jerusoke, selamat malam yang ada di Pedungan, ikutan ya. Terima kasih Pak Wayan Suade, Kembangan Tulikup juga gabung aja. Nyimak acara Mbak Wina, oke. Okay. Sabar, itu bahasanya bukan saya punya kali ya. Madihendra, Bapak Madihendra dari Desa Tu Umar Getabanan, present request lagu Kotak Heter. Salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat Kak Wina, makasih. Selamat bertugas. Untuk Anda, fans setia Gema Merdeka, kita akan sambung lagi untuk mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Ular Berbisa.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

Oke, Panitia Gawang Merdeka, itu dia Meluki Senja. Sudah kita nikmati bareng. Dan untuk Anda yang masih stay tune, makasih banget. Kita langsung saja Sheila on 7.

Oke, Panestia Gema Merdeka, kita bakal sambung lagi dengan sebuah lagu dari Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah.

97,7 FM, Fansi Agama Merdeka. Kalau kita dengar lagu dari Endang Sukamti barusan, Sampai Jumpa, itu identik dengan perpisahan di sekolah ya. Semoga yang berpisah meninggalkan bangku TK, SD, SMP, SMA, apapun yang menjadi cita-citamu tercapai dan itu bisa membanggakan dirimu sendiri yang pertama, kemudian membanggakan sekolah dan juga membanggakan sekolah.

ayahmu dan keluargamu ya. Selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk adik-adik pelajar semuanya. Oke, fans setia Gawa Merdeka, kita akan sambung lagi untuk menikmati lagu berikutnya. Kali ini saya hadirkan dulu lagu miliknya dari Ran, Kulakukan Semua Untukmu.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Oke, 97,7 FM, Baiklapan Setia, Gema Merdeka. Kita sudahi dulu anjang sana udara kita untuk edisi malam hari ini. Dan yang pasti, kita bakal berlanjut satu jam berikutnya di Himbauan Malam. Jadi stay tuned terus ya.

Dari Krispati dengan lagu Dewi Demi Cinta sudah mengantar kita ke menit 22 di Himbauan Malam, dan tentunya masih bersama saya Wina Kristina.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Oke, 97,7 FM, baiklah Fan Setia Gema Merdeka, kita akhiri himbauan malam sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya, tentunya esok lain waktu kesempatan Fan Setia Gema Merdeka, bila Tuhan masih berkehendak kita bakal kembali suha di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo.
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat Balai Pengadilan warisan dari Kerajaan Klungkung, yuk meluncur ke Museum Kertagose. Kertagose ini merupakan kompleks bangunan atau balai peradilan pada tahun 1686 sampai 1908 dan tetap difungsikan pada masa kekuasaan kolonial Belanda dari tahun 1908 sampai 1942. Kertagose berasal dari bahasa Sanskerta. Kerta berarti baik, luhur, aman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Sedangkan gose berasal dari kata gosita yang berarti dipanggil, diumumkan, dan disiarkan. Sehingga Kertagose adalah tempat untuk mengumumkan hal-hal baik. Digunakan sebagai tempat raja untuk mengadakan musyawarah yang berkaitan dengan ketentraman dan kesejahteraan bagi kerajaan yang meliputi bidang keamanan dan peradilan.

lagu bertema cinta yang emosional dan mudah diingat. Popularitas Latin Cass semakin meningkat lewat lagu-lagu seperti Aku Bisa Mati, Takkan Nyata, dan Ujung-Ujungnya Kamu yang sempat mendapat perhatian pecinta musik pop Indonesia. Dengan perpaduan musik pop dan R&B yang khas, Latin Cass berhasil membangun identitas musikalnya sendiri dan menjadi salah satu penyanyi solo Indonesia yang dikenal melalui karya-karya romantis dan penuh perasaan.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Horror Time. Kuntilanak atau sering disingkat Kunti adalah sosok hantu ikonik dalam legenda mistis Indonesia. Kunti dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal saat melahirkan. Tanda kehadirannya sering dikaitkan dengan suara tawa melengking, aroma bunga melati atau bau bangkai, serta suara anjing menggonggong atau ayam berkokok di malam hari. Mitosnya sering menghuni pohon-pohon besar seperti pohon sukun atau pohon beringin, bangunan tua atau area hutan. Kuntilanak sangat takut pada benda tajam seperti paku, gunting, atau pisau.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren Fun Setia Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

dari Salma, indah tak kurai. Kalau kebiasaan kita membuang sampah sembarangan ini masih diteruskan sampai kapanpun juga, yang namanya indah itu nggak bakalan bisa diraih ya. Seperti judul lagunya nih, Fans Tiago Reka ya, indah tak kurai. Nah, biar bumi kita jadi lebih indah nih, Fans Tiago Reka, ayo kita jaga ya. Selain kita melakukan penghijauan, masalah sampah ini pastinya harus benar-benar kita perhatikan juga nih, Fans Tiago Reka ya. Jangan sampai kebiasaan membuang sampah ini masih terus dilakukan, apalagi sampah plastik nih, Fans Tia, yang memerlukan waktu yang sangat lama ya agar sampah plastik bisa hancur ya. Untuk itu, ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan, terutama masalah sampah, karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktu kita sudah mendekati jam 7 pagi ya. Kurang 7 menit lagi, tapi jangan lupa nih fans Tiago Merdeka, semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik ya, karena Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang. Terutama buat fans Tiago Merdeka yang sering merasa mudah lelah ya, wajib banget untuk minum Vitalik nih fans Tiago Merdeka, agar aktivitas Anda tetap lancar tanpa diganggu sama rasa lelah ya. Nah, Vitalik juga sudah hadir dalam kemasan satu saset ya. Dalam kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Merdeka, setelah minum Vitalik pasti badan terasa lebih segar, lebih semangat dan lebih siap menjalankan aktivitas ya fans Tia ya. Pasti dong. Ya, sebentar lagi aktivitas pagi Anda juga bakal dihibur ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Oh ya, buat fans Tia mereka yang sudah libur ya, hari Sabtu libur, asik, bisa jalan-jalan dong ya. Jalan-jalannya kemana? Sebentar lagi Eka Sofia ya bakal menginformasikan juga tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi nih fans Tia, buat yang masih bingung mau liburan kemana ya. Jadi untuk Kopi Dangdut harus Gus Aldi tuntaskan dulu ya. Gus Aldi ucapkan terima kasih banyak ya buat fans Tia semuanya yang sudah ikut meramaikan. Mohon maaf juga kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita udah gak cukup lagi. Nanti sore bisa jabar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Ya, selamat beraktivitas kembali atau selamat liburan ya buat fans Tia Goreka yang sudah libur kerja. Sambil stay tune juga di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
5: Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.